0: Och det kan vara Satisfy eller Nasebe att du ska få att ha hafna. Ekipten att du ska äga att ha Calvin Harris. Le Parissa. Jinsab, Joa Paisna. Ekipten att se att ohra. Där du kommer få ilpalkta Summer Days. Camilla looking forward. Där lech en ezat för att han kunna till löfse den här program. Dratta men dritt all Summer Days. En för sig nära kan väcka genom. En kom blå vill en tal av den situationen där tempen bara. Och han kan bli berexa Jane.
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: The hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Mattress collection.
1: Sale now on.
4: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
5: Le, u s-sussan omen.
4: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
6: Daċxar biskontijiet sa 70%.
7: Libriħel u online.
8: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
9: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
10: Bay weather.
11: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Għalbija tal-ġurnata komplistenna temp tajjeb ħafna għal-Malta għawdex l-lum l-inqas temperatura l-lejla tinżel għal 26 gradi Celsius kultan dawn il-temperaturi kunu temperatura ta' matul il-ġurnata u mux ta' bil-axija 26 mamma mija. Abbardi minnek l-lejla rriħ jomfuħ bej forsa tejn sa' forsa tieta xejta barmenaw temp perfett biex niċċelebraw il-festi u summer days u l-ħafna f-farid li ser kuna mill-lejla. Pal dejjem ovvjament inti uqqata t-tentem barra jek ser tkun qed tiċċelebra bil-kbira l-ħafna modi differenti kif tista tasħal id-dar.